0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Suara warga Indonesia.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeah.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
4: Feel dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Brevi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758.
0: Punya bisnis tapi masih gitu-gitu aja. Mending kamu cari koneksi dan kembangin bisnis kamu jadi lebih luas lagi di Trade Expo Indonesia 2026. Devindo Network bakal ngasih kamu ruang buat ngembangin bisnis ke pasar yang lebih luas. Di sini kamu bisa cari kesempatan buat memperluas pasar dan cari koneksi di berbagai industri bisnis dari dalam negeri dan luar negeri. Trade Expo Indonesia 2026 bakal diadain tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition ISBSD Jakarta. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @t.2026.
1: Biar ilmu kamu gak mentok di situ-situ aja, mending kamu dateng nih ke Pesta Literasi Indonesia 2026. Kota Semarang bakal jadi kota pertama buat acara Pesta Literasi Indonesia 2026. Bakal ada banyak banget kegiatan seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari baca bareng, gerakan literasi untuk Republik, launching buku cerita Khatulistiwa, dan penampilan dari Fani Sugi. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Jadi buruan daftar dan ajak semua teman kamu ya. Acara ini bakal diadain hari Sabtu tanggal 12 September 2026 jam 12 siang sampai 4 sore di Gramedia Jalma Pandanaran Semarang. Untuk informasi pendaftaran kamu bisa lihat di Instagram @pestaliterasi.

0: mending kamu support band-band lokal Semarang di acara Melaju Laju 2.0 aja nih. Salah satu record label di Semarang, Melaju Records, bakal ngasih wadah buat para musisi Semarang ataupun luar Semarang di acara Melaju Laju 2.0. Bakal ada penampilan dari Hermione, Cody and the Real Life, Manny West, Grafos, dan Fort Salta. Ajakin semua teman-teman kamu karena HTM-nya cuma Rp50.000 untuk reguler dan Rp75.000 untuk on the spot. Melaju Laju 2.0 bakal diadain hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @melajurecord.
1: Mumpung masih muda,

0: medal, beep timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Mucil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, ya. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Barefoot. Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia. 90,2 FM Suara Warga Indonesia.
2: Ayolah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Anjang aseo yerobon.
0: Anjang. Anjang.
1: Siapa yang habis diopa-opain semalam? Ada nggak? Belum tahu ya?
0: Belum tahu, yang ada belum malah pada cancel tuh. Gimana
1: aduh, senyesek itu. Ya ampun.
0: Padahal udah siap-siap mau opa-opaan.
1: Iya.
0: Iya kan? Mau uni-unian. Oni.
1: Aku tuh sedih loh ngomongin yang itu. Ya. Sampai ada yang udah bilang kalau gini, padahal kita udah booking bus loh gitu. Iya. Kayak gitu-gitu.
0: Karena kan sebulan ya.
1: Iya, betul.
0: Sebulan.
1: Waduh. Ya, turut bersimpati ya untuk yang cancel akhirnya.

0: lebih baik lagi.
1: Iya, maksudnya kita berharap ini kan refundnya itu bisa full.
0: Harus sih.
1: Iya kan? Terus abis itu nanti kalau misalnya udah full, tadinya tuh mungkin ini belinya di chat 3 nih. Nah, emang udah ditakdirkan untuk nanti ketemunya tuh di VIP misalnya gitu.

0: dengan lagu-lagu K-pop gitu. Jadi buat kamu yang suka lagu K-pop, gak harus K-popers, atau mungkin kamu lagi vibing sama pacar kamu yang baru itu, yang katanya K-popers, aduh biar aku tahu dong, ini pengen dengerin lagunya ini. Udah bareng sama kita aja di sini, join ya. Kalau ada yang pengen kamu request, boleh banget di 0811-2700-902, itu WhatsAppnya Iswara. Bisa juga nanti abis ini nanti join sama kita di live TikTok @iswara.smg, barengan sama Angie,
1: bareng sama

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, kita sekarang balik lagi ya di Noregayo yang harus menyampaikan berita gak enak. Sebenarnya yang berita gak enak ini udah dari kemarin juga ya, beberapa hari yang lalu ya Ki ya. Karena ada lagi nih yang mengkonfirmasi bahwa harus cancel gitu, kedatangannya ke Indonesia. Kalau sebelumnya itu di akhir Agustus, itu yang udah confirm cancel tuh ada yang ini loh, yang IHI.

0: tidak bisa melanjutkan acara. Begitu ya. Nah, alasan pembatalannya apa nih?
1: Alasan pembatalannya sih kalau kita lihat memang sebenarnya kan kalau di

0: ya, yang masih naik turun ya statusnya. Betul. Ya gitu. Ya jadi memang kalau misalnya dari promotor itu alasannya adalah pembatalan ini karena aktivitas vulkanik yang masih berlangsung di Indonesia dan karena naik turun itu sehingga lebih baik ya untuk di cancel.
1: Benar, karena

0: Jadi kan nggak tahu. Ya semoga sih memang nggak batuk lagi, udah sembuh batuknya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi yeah, mungkin dari pihak manajemen apa tuh agensinya di Korea juga kayak yang daripada gambling sih karena alam ya, karena kan kita lawannya sama alam, nggak tahu juga. Jadi akhirnya memutuskan buat cancel. Dan dari beberapa event di bulan September,

0: nonton suaminya.
1: Gini,
0: bener. Aku nantar teman aku nonton Tiffany. Terus kamu nonton siapa?
1: Suaminya. Kalau bisa sih, bener sih.
0: Wah, emang gak gini. Emang suaminya gak nganggur banget ya gak, gitu.
1: Makanya sampai kemana-mana di... ikutin kelihatannya enggak sih?
0: Enggak. Kayaknya sih enggak.
1: Sendiri sih.
0: Karena kemarin yang terbaru Byun Yohan itu
1: ya
0: udah mulai sesi foto-foto sama adik ipar karena untuk ini apa namanya film terbarunya Taza. Taza nanti dia bakal sama siapa namanya? Kemarin Skibidi itu salah satu Skibidi
1: Yuri Soyang.
0: Satu lagi.
1: Yoyon.
0: Apa sama Yoyon? Iya kayaknya sama Yoyon deh. Iya, mereka bakal pairing di Taza. Begitu, the movie ya. Taza tuh emang selalu film ya?
1: Iya yeah.
0: Selalu film ya dari dulu ya. Ini udah Taza yang keberapa ya berarti ya?
1: Bener.
0: Taza, ya udah banyak Tazanya dari zaman dulu sampai sekarang. Begitu, jadi kayaknya gak mungkin sih. Ya udah kamu berarti gak usah jadi teman.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Setelah 47 tahun, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional di Simpang 5 Semarang seperti tahun 1979 silam. Gubernur Ahmad Lutfi memperkirakan perputaran ekonomi di kota Semarang mencapai 1,2 triliun rupiah. MTQ Nasional 31 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat pembawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin 9 September 2026. Operasi hari kedua kini membagi tim menjadi 4 unit. Pencarian melibatkan personil gabungan, kapal, serta drone termal guna memaksimalkan pelacakan. Publik diimbau tidak menyebarkan spekulasi. Pemerintah merestrukturisasi utang kereta cepat Wush dengan memperpanjang tenor hingga 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan cicilan kini menjadi sekitar 1 triliun per tahun sehingga cukup dikelola 1 SMV. Pengelolaan utang akan beralih ke Kemenku pada 15 September 2026 di tengah rencana perluasan jaringan.

0: sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo yang baru join. Dari tadi ya, salam terus. Beda ya. Suaranya tuh kayaknya udah lebih naik karena udah makan martabak, ya kan?
0: Waduh.
1: Jendela makan aku bergeser hari ini berkat ada Kiki Snack ya. Jadi ya karena kita sudah siap juga, kita udah mulai nih live TikToknya di @iswara.smg. Ayo join ya. @iswara.smg. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Bisa lihat visual kita juga ya. Don't expect that much ya. Hai. Tapi yang pasti kalau misalnya masih pengen request, boleh. Lagunya K-pop ya. Kalau mau lewat chat di WA juga, hayo. Di 0811-2700-902. Begitu. Ini ada yang udah absen juga nih, yang ulang tahun hari ini. Siapa aja. Tapi kita mau absenin dulu. Kalau tadi ada yang cancel, nah ini ada yang optimis banget. Nanti bakal bisa ketemu ya, akhirnya di Indonesia. Begitu.
0: Dan gak cuma satu kota aja, tapi dua kota. Wih. Karena ada Jakarta dan Surabaya.
1: Oh iya, kemention juga Surabaya.
0: Yes.
1: Deket nih.
0: Jadi Octagon tuh bakal... Apa ini berarti ya? Fun meet. Yes, fun meet today di Taipei, Beijing, Bangkok, Macau, Surabaya dan Jakarta.
1: November ya?
0: Yes,
1: November ya. Oke.
0: Okay. Masih aman berarti ya.
1: Masih aman. Di sini apa nih? Di sini nih.
0: Ada apa? Ada fotonya Mas Tekin.
1: Nih.
0: Untuk Surabaya tanggal 20 November dan untuk Jakarta itu tanggal 22 November.
1: Oh beda 2 hari ya. Yes. Oh tanggal 21-nya istirahat
0: dulu. Dia mau jalan-jalan di Bali dulu.
1: Oh iya, dari Surabaya nyebrang ke Bali.
0: Terus habis Bali
1: terus langsung off ke
0: iya,
1: Jakarta.
0: Cocok kan?
1: Iya, banget. Ya, lagi pengen sarapan di Surabaya. Makan malam Surabaya habis itu kan. Sarapan di Bali.
0: Benar.
1: Nanti
0: langsung
1: cus lah. Sarapan berikutnya di Jakarta. Ya namanya juga ya pengantin baru ya.
0: Iya,
1: harus lebih produktif lagi begitu.
0: Bener,
1: ya kan biar dapurnya ngebul. Kita ngerti banget kok Mas Tekian, tenang aja. Tapi tentang kapan bakal dibuka tiketnya? Belum ya?
0: Belum.
1: Ya.
0: Dan untuk tempatnya juga belum. Surabayanya di sebelah mana, Jakartanya juga di sebelah mana juga.
1: Oke. Kalau yang udah jelas ada nih ya, ada yaitu adalah Dio ya, Do Kyung So Day Off. Wey. Jadilah fan concert Do Kyung So di Jakarta. Yang seat plan-nya itu sudah dirilis ya, bakal datang ke Indonesia itu di bulan November, samaan ya. Sama-sama bulan November juga. Terus untuk war tiketnya itu kayaknya di tanggal 3 deh. Oh iya benar. Untuk penjualan tiket general sale-nya itu dijadwalkan buka tanggal 3 Oktober 2026 mulai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan ini eksklusif lewat platform loket.com di situ resminya Do Kyung So Jakarta 2026.com. Begitu. Seperti apakah kira-kira nih buat kamu yang mau datang ke GBK 21-22 November 2 hari soalnya. 2 hari Ki.
0: Kurang. Emang kurang kalau cuma sehari.
1: Buat dengerin suaranya dia, aduh.
0: Buat Kyung So mah kurang. Kemarin ya waktu nonton yang di Sung Si Kyung, acaranya Sung Si Kyung itu kan si Dio kan dia nyanyi apa ya? Nyanyi lagu barat kok.
1: Oh,
0: lupa tapi. Nah,
1: Iya. Tahu. Itu kayak lagu-lagu Disney gitu ya?
0: Iya. Lupa judulnya. Nah, itu tuh ngelihat mukanya dia tuh nyanyi suara

0: Betul.
1: Dan ini benefitnya bisa dibilang cukup banyak ya, karena ini kan ada beberapa apa namanya level ya. Iya, itu ada apa aja nih? Aduh, nggak kelihatan lagi.
0: Ada special.
1: Oh iya, ini namanya special ya.
0: Special day package. Ada
1: cat 1, 2, 3, 4 langsung gitu. Yang paling banyak tuh yang satu sih. Ya kan? Ada hijau ini paling banyak jumlahnya.
0: Untuk benefitnya tuh ada yang sound check, ada send off.

0: Klool. Ya. Tapi dari cat 1, 2, 3, 4 itu ada orang-orang beruntung yang nantinya bakal bisa dapetin soundcheck-nya juga. Betul. Begitu.
1: Soundcheck 15 menit.
0: 21, 22 November, siap-siap untuk

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: gampang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
0: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
6: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
5: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
7: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
5: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
8: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
5: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
9: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
5: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
10: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
5: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
11: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
12: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, kalau tadi ya ada yang cancel, terus habis itu ada yang mudah-mudahan fix karena cuma tinggal besok ini ya. Oktober itu udah war tiketnya untuk di bulan November, mudah-mudahan ya lancar persiapannya ketemu sama opa-opa. Ya kan? Kali ini dari perdrakoran. Ini drakor atau film ya kira-kira? Oh, drama sih.
0: Drama.
1: Ini yang drama
0: satunya
1: ya.
0: Drama.
1: Yang satunya drama juga. Dari yang mana dulu nih berarti? Wah. Drama yang
0: sedikit kaget waktu nonton ada apa? Berita ini karena kayak wah, ini
1: reuni
0: Dokter
1: ya?
0: Romantic Kim 1.
1: Oh iya.
0: Reuni nih couple ini nih.
1: Wah, itu
0: sayangnya nih.
1: Untuk beberapa orang akan berkata sayangnya
0: iya,
1: nih
0: betul.
1: Gitu ya. Iya.
0: Karena kan di Romantic Kim itu kan memang
1: berantem sayang ya.
0: Romantiknya setipis itu gitu.
1: Tipis.
0: Terus kan yang ketiga itu kan mereka jadi cameo kan.
1: Iya.
0: Itu juga kayak yang gemes banget kayak yang ih, pengen ya mereka jadi couple di suatu drama lainnya gitu.
1: Ayo dong, proyek bareng lagi dong
0: bener,
1: gitu
0: bener,
1: ya
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Nah, dikabulkan itu.
0: Dikabulkan. Emang kayak judul beritanya sih hubungan romantis gitu kan ya. Tapi kok ngelihat mukanya itu gak bahagia sama sekali.
1: Oh
0: gitu.
1: Karena sudah ada teasernya ya.
0: Benar. Jadi kan berarti kan patut dipertanyakan nih, ini drama apaan sih.
1: Judulnya aja udah menurutku sih enggak ya. Dari judulnya aja udah liar ya kan. Pembohong. Nah
0: pengibul,
1: itu udah gitu.
0: Pengibul.
1: Ya? Nah. Bukan pengepul tetapi pengibul ya. Kang kibul. Nah itu
0: benar, benar.
1: Ya, dari judulnya aja udah liar. Terus di sini mempertemukan lagi Yoo Yoon Suk ya dan So Hyun Jin. Mereka berdua ini emang dua aktor aktris yang memiliki kuat banget gitu ya. Mimiknya mereka tuh kayak menurut aku sih bukan sekedar acting tapi pemain watak ya. Emang jago banget ekspresinya ya kan, mimik wajahnya. Bener-bener levelnya tuh luar biasa lah ya, on another level. Dan kali ini sepertinya aku sih, walaupun ada yang menyayangkan ya, kenapa kok romantiknya berubah nih gitu.
0: Benar.
1: Awal-awal sih ini romantik, tapi karena ternyata layar ini bergenre thriller psikologis ya, jadinya udah gak romantik lagi.
0: Betul.
1: Udah gak asik lagi nanti.
0: Betul.
1: Secara romantik ya. Dimana ceritanya nih, ada satu case untuk satu kejadian yang sama. Nah mereka berdua nih, si pasangan ini Yoo Yoon Suk sama Yoon Jin, ini ceritanya mereka couple. Tapi POV dari kedua orang yang terlibat dalam satu kejadian yang sama ini ternyata memberikan kesaksian yang berbeda. Ya mereka menyampaikan kesaksian yang berbeda. Dan dari situ akhirnya satu sama lain yang tadinya itu sayang-sayangan itu jadi saling mencurigai satu sama lain.
0: Aduh.
1: Kayak siapa yang bohong nih dari dua orang ini, hanya satu yang berbohong. Jangan-jangan dua-duanya bohong.
0: Bisa jadi,
1: tapi mukanya tuh semuanya kayak saling curiga gitu loh.
0: Bisa jadi ntar plot twistnya adalah mereka saling melindungi.
1: Nah, wah, bisa jadi ya. Gak ngerti. Wah, Kiki kayaknya semangat buat nonton nih.
0: Aduh gak tahu deh, kalau ada darah-darahnya serem deh.
1: Belum, gak ada, belum ada nih. Belum ada, adanya darah muda aja sih. Hai. Uy. Jadi ya, ini teasernya sudah muncul untuk drama layar ini. Untuk jadwal tayangnya itu adalah bulan depan, di bulan Oktober. Tayangnya di TV lokal MBC. Nah, kira-kira bakal nantinya
0: di mana? Disney.
1: Oh, Disney ya? Oh, di Disney. Jadi bisa kamu tonton yang di Indonesia lewat Disney Plus Channel. Begitu, siap-siap aja ya. Deg-degan. Kalau yang ini kok dia pakai baju putih lagi nih, dokter-dokteran lagi nih. Ya ampun, Mbak Jiwon cantik banget sih.
0: Aduh.
1: Ini zaman aku muda nih.
0: Jiwon tuh pernah jadi
1: dokter
0: gak sih?
1: Belum pernah kayak gini.
0: Jiwon pernah jadi dokter gak sih?
1: Waktu di itu di OTS jadi apa?
0: Oh kan dokter militer.
1: Ya kan tapi dokter juga.
0: Tapi kan jarang pakai putih-putih gitu loh maksudnya.
1: Ya sembarang gue kayaknya. Udah mulai pasrah. Kalau di sini dia pakai ini ya, jas dokter ya. Terus abis itu ada beberapa teaser yang lain menunjukkan bahwa Kim Ji Won ini sedang berada dalam ruangan operasi. Terus ada beberapa karakter lain yang bakal muncul dalam drama terbarunya dia yang berjudul Dr. X. Ya. Ini jadi steel cutsnya udah dibagikan dan ternyata Dr. X ini diadaptasi dari serial Jepang dengan judul Dr. X. Oh, yang itu. Waduh. Oke. Jadi di sini Kim Ji-won tuh bakal berperan sebagai Kye So-jong ya. Dia adalah seorang ahli bedah genius gitu yang membuktikan makna sejati menjadi seorang dokter lewat keahliannya. Emang dia tuh punya skill, dia pintar banget gitu. Pada saat dia menjalankan tugas di sebuah rumah sakit ya, yang ternyata sebenarnya dia cuma pengen gini loh, gue dokter, gue punya skill, karena gue bisa, gue lakukan. Sesimpel dan sederhana itu pemikirannya dia. Masalahnya dia bekerja dalam lingkungan yang ternyata masing-masing orang di situ punya kepentingan politik gitu. Di sebuah rumah sakit itu. Jadi kayak mungkin kalau menurut aku nantinya bakal jadi konflik tuh kayak siapa nih pasien yang harus didahulukan?
0: Iya, benar-benar VIP nih,
1: gitu,
0: VIP
1: nih misalnya kayak gitu.
0: Itu enggak terlalu emergensi banget.
1: Nah, misalnya kayak
0: ini
1: gitu,
0: yang orang biasa
1: yang lebih urgent misalnya. Ya. Kayak gitu-gitu nanti bakal jadi konfliknya mungkin seperti itu ya. Begitu. Selain ada Kim Ji-won, di sini bakal ada juga siapa nih? Chang Hee-suk ya. Chang Hee-suk, terus juga ada Bo Seung-kwan dan Park Tae-kyung. Nah, kapan bakal tayang? Tanggal 9 Oktober.
0: Wow.
1: 9 Oktober.
0: Oktober kelihatannya masih berat-berat semua ya.
1: Masih berat.
0: Iya, masih berat. Ya.
1: Kebetulan masih berat, tapi enggak apa-apa. Mungkin Oktober tuh adalah bulan-bulan di mana kamu mungkin lagi ringan perasaannya, bisa bener. Cari ini
0: dramanya yang berat.
1: Aku lagi cari masalah nih, kira-kira
0: ini drama
1: yang
0: ada masalahnya sih. Apa?
1: Iya, bisa
0: gini-gini
1: ditonton.
0: Gini aja nih hidup gitu.
1: Terima kasih ya buat yang udah join. Thank you banget yang udah join di TikTok juga. Hai Ibu Guru. Guru. Guru kata Raden. Hai. Hai. Wow, I need to get one. Apa tuh get one? Ini gue rasa McDonald deh. Terus ada Ipin. Ya ampun, kamu kemana aja Ipin? Goyang dumang, buset, bener dah. Terima kasih yang sudah absen ulang tahunnya kakak-kakak idol di hari ini ya. Ada Kayani nih yang luar biasa banget. Dia membagikan ya siapa aja yang ulang tahun hari ini. Ada Yeonjun TXT, Sogenex, terus ada Jinu Ghost9, ada Sung Chan Rice, terus ada Yunjae The Boys,

0: Bekasi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Yang udah pada dengerin di mobil, di minimarket, lagi antri ATM, lagi antri masuk ke toilet mall, lagi makan mau nyendok mie ayam bakso, pangsit-pangsit, dan segala macemnya karena udah jam makan siang juga ya. Di mana lagi sih orang dengerin kita? Lagi nungguin, nggak ada dokter ya buka ya. Ya udahlah, lagi
1: isi
0: antri.
1: Bensin, isi bensin.
0: Iya, isi bensin, SPBU dan segala macemnya. Terima kasih. Lanjut ya dengerin Iswara Semarang pastinya sampai malam nanti. Minggu depan kita ketemu jam 10 pagi, dicatat ya. Dan sekarang aku pamitan dulu, Lilian Angie pamit.
1: Kipi pamit.
0: Bareng sama Danar, broadcast operator dan music director. See you next week guys. Selamat hari Minggu. Happy weekend. Bye bye.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 92 FM Suara Warga Indonesia.
2: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Happy weekend sahabat suara. Kayaknya September ini Semarang bakalan rame banget nih ya. Soalnya dari tanggal 11 kemarin sampai 20 September besok bakalan ada acara MTQ Nasional 2026 nih. Tanggal 11 kemarin daerah Simpang 5 udah mulai ditutup tuh jalanannya ya buat pembukaan acara. Kalau kemarin aku lihat di berita sih ada 7.000 peserta plus-plus masihan dari 38 provinsi yang bakal datang ke Semarang. Wow, hebat ya. Bayangin deh, secrowded apa kota Semarang. Tapi gak apa-apalah ya, sekali-kali ya kan. Dan pastinya ini bakal ngaruh juga tuh ke pedagang pinggir jalan sama wisata kota Semarang. Senangnya ekonominya bakal makin berkembang, insya Allah, amin, amin. Tapi mau kamu lagi di rumah aja atau lagi macet-macetan di jalan nih, weekend ini bakal tetap aku temenin selama 1 jam ke depan di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Jadi pastiin kamu dengerin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi nih buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Wijaya 80 featuring Archie Widianto, Ini Adalah Cinta.
1: Nomor 12.

FMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Tulus Remedy. Kamu ada yang sama kayak aku gak sih sahabat suara? Kayak gak pernah bosan gitu sama lagu-lagunya Tulus. Mau didengerin dari kapan aja selalu enak gitu. Kayak lagunya Tulus yang satu ini nih, yang rilisnya di tahun 2022. Tapi sampai sekarang masih selalu enak didengerin. Kayak gak ada bosannya gitu loh. Lagu Remedy ini adalah salah satu lagu yang ada di album Manusia nih. Lagu ini juga ngajarin kita soal kedewasaan dalam suatu hubungan dan ngelepasin seseorang yang kita cinta untuk ngejar impiannya nih. Nggak cuma hubungan antar pasangan aja ya sahabat suara, bisa juga tuh soal orang tua ke anak. Karena menurutku yang paling berat

0: keputusan besar dalam hidup nih. Kamu udah pernah ngalamin momen ini belum sih sahabat suara? Kalau teman-teman aku, kebanyakan itu soal keputusan untuk merantau sahabat suara. Mungkin kebanyakan orang mikir merantau itu kan sangat menyenangkan gitu kali ya. Lebih bebas, mau pulang jam berapa aja juga aman dan bisa belajar mandiri juga. Tapi setelah aku dengar cerita dari teman-teman aku, ternyata tidak semudah itu loh. Ada yang baru 2 minggu ngerantau, akhirnya gak kuat putusin untuk langsung pulang ke rumah. Soalnya kalau ngerantau semua hal itu kan harus kamu pikirin sendiri ya. Makan mikir sendiri, nyari duit tambahan sendiri, sampai mikir besok sebenarnya kita mau makan apa ya gitu loh. Belum lagi kalau sakit, berobat sendiri, gak ada yang nemenin, gak ada yang ngurusin, sedih deh pokoknya. Makanya aku shout out banget untuk teman-teman aku yang mutusin buat merantau nih. Kamu keren banget tahu. Aku ditinggal 2 hari di rumah aja, kayaknya aku gak bisa survive deh. Next, kita langsung lanjut aja di posisi ke-10 ada Ardito Pramono, Permainanmu.
1: Nomor 10.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Nomor 9.

0: MI Suara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart Jawara. Minggu ini ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Selain Tulus, lagunya Bernadia yang satu ini juga gak pernah bikin aku bosen nih, sahabat suara. Walaupun kamu selalu request tiap hari, bakalan aku puterin deh pokoknya. Jadi lagu ini adalah salah satu lagu di album terbarunya Bernadia. Judul albumnya itu Semoga Hanya di Mimpi. Isinya ada 10 lagu yang udah bisa kamu request di Suara Semarang ya, sahabat suara. Bisa dibilang album ini itu jadi rangkuman dari beberapa perasaan personal yang lagi dialamin sama Bernadia akhir-akhir ini nih. Selain itu, album ini tuh juga jadi refleksi soal ketakutan-ketakutan yang selama ini dia pendam sendiri. Makanya judul albumnya Semoga Hanya di Mimpi. Dari lagu-lagu yang ada di sini, aku sih bisa nyimpulin kalau Bernadia nih kayaknya orangnya overthinkingan parah deh, sahabat suara. Soalnya dia juga ngomong nih kalau dia tuh sering banget ngerasa cemas kalau hidupnya tuh lagi berjalan terlalu tenang atau baik-baik saja. Karena buat dia, ketenangan itu justru akan memunculkan kekhawatiran kalau-kalau akan datang sesuatu yang buruk. Takut juga deh. Kau pernah ngerasa kayak Bernadia gini gak sih? Perasaan itulah yang akhirnya jadi inspirasi utama penulisan lagu-lagu yang ada di album terbarunya ini. Lewat album keduanya ini, Bernadia berusaha untuk tampil lebih jujur buat mengekspresikan sisi rapuh dan kegelisahan yang selama ini dia rasain. Tapi bener sih, sahabat suara, yang menurut kamu gak nyaman, semua kegelisahan kamu itu mending diluapin deh, dikeluarin aja semuanya. Jangan dipendam sendirian. Jadi kalau kamu lagi ngerasain sesuatu yang agak aneh gak enak, mending cari teman untuk cerita deh. Atau kalau bisa, kayak Bernadia nih, dibikin lagu sealbum ya, kalau bisa ya. Siapa tahu sukses, sahabat suara, kan aku ikut bangga. Besok aku coba deh ya, ngeluarin kegelisahan aku ini, bisa jadi sekitar 157 lagu kayaknya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7 nih, ada Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.
1: Nomor 7.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tanksy, Juan Reza, Pertelon Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758.
0: Punya bisnis tapi masih gitu-gitu aja. Mending kamu cari koneksi dan kembangin bisnis kamu jadi lebih luas lagi di Trade Expo Indonesia 2026. Devindo Network bakal ngasih kamu ruang buat ngembangin bisnis ke pasar yang lebih luas. Di sini kamu bisa cari kesempatan buat memperluas pasar dan cari koneksi di berbagai industri bisnis dari dalam negeri dan luar negeri. Trade Expo Indonesia 2026 bakal diadain tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition ISBSD Jakarta. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @tay.2026.
1: Biar ilmu kamu gak mentok di situ-situ aja, mending kamu datang nih ke Pesta Literasi Indonesia 2026. Kota Semarang bakal jadi kota pertama buat acara Pesta Literasi Indonesia 2026. Bakal ada banyak banget kegiatan seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari baca bareng, gerakan literasi untuk Republik, launching buku cerita Khatulistiwa, dan penampilan dari Fani Sugi. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Jadi buruan daftar dan ajak semua teman kamu ya. Acara ini bakal diadain hari Sabtu tanggal 12 September 2026 jam 12 siang sampai 4 sore di Gramedia Jalma Pandanaran Semarang. Untuk informasi pendaftaran kamu bisa lihat di Instagram @pestaliterasi.id.
0: Weekend ini belum ada kegiatan, mending kamu support band-band lokal Semarang di acara Melaju-Laju 2.0 aja nih. Salah satu record label di Semarang, Melaju Records, bakal ngasih wadah buat para musisi Semarang ataupun luar Semarang di acara Melaju-Laju 2.0. Bakal ada penampilan dari Hermione, Cody and the Real Life, Manny West, Grafos, dan Fort Salta. Ajakin semua teman-teman kamu karena HTM-nya cuma Rp50.000 untuk reguler dan Rp75.000 untuk on the spot. Melaju-Laju 2.0 bakal diadain hari Sabtu tanggal 12 September 2026 di Blue Sky Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @melajurecord.
1: Mumpung masih muda,

0: medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Nomor 6.

Iswara, suara warga Indonesia. Dan itu dia Roni Parulian Februari yang jadi Big Five kita di minggu ini. Roni akhirnya resmi ngerilis album keduanya yang berjudul Setelah kurang lebih 4 tahun berkarir di industri musik Indonesia. Bulan September ini Roni akhirnya resmi

Februari yang barusan aja kamu dengerin juga masuk ke salah satu lagu di album ini nih. Totalnya ada 10 lagu yang punya tema dinamika kehidupan percintaan gitu deh. Intinya album ini ngerangkum 10 cerita berbeda yang ngebahas soal keseharian dan kehidupan sahabat suara. Mulai dari rasa cinta, rindu, cemburu, harapan, sampai perjalanan seseorang waktu lagi nemuin jati dirinya ada di album ini. Lewat album pertamanya ini, Roni belajar soal pendewasaan bermusik. Katanya dia itu sekarang lebih paham mana yang mau dibuat dan mana yang mau dikeluarin. Selain itu, Roni juga ngajak semua pendengarnya untuk memahami pola kehidupan sehari-hari nih. Karena menurut dia, setiap hari itu punya warna dan cerita yang beda sahabat suara. Proyek album yang berisi 10 lagu ini juga dibantu sama beberapa produser terkenal untuk memperkaya warna musik-musiknya nih. Ada Krisna Trias, Lava Pratomo, Petra Sihombing, dan Randy Pandugo. Proses pengerjaannya cuma dari obrolan antar label dan produser nih. Mereka akhirnya nyari jalan tengah untuk nemuin benang merah dari album ini. Dan akhirnya ketemu deh. Jadi 10 lagu yang punya cerita kehidupan yang beda-beda. Asik ya. Tapi dari 10 lagu yang paling aku suka tuh memang Februari, sahabat suara. Alasannya sebenarnya simpel. Pertama, lagunya gampang nempel. Kedua, liriknya puitis. Dan yang terakhir, aransemennya simpel banget. Jadi kayak lebih enak aja gitu didengerin. Easy listening. Kayak pas banget sama suaranya Roni ya. Lagu yang satu ini tuh nyeritain soal seseorang yang akhirnya berani untuk keluar dari zona nyamannya dan mulai untuk mencoba mencintai lagi. Asik deh. Dia kayak nemuin orang yang akhirnya ngeluarin dia dari zona nyaman itu gitu loh. Tapi ada satu hal yang agak ganjel dari lagu ini nih sahabat suara. Judulnya, kenapa Februari? Kan rilisnya di September. Kenapa judulnya gak September aja? Iya gak sih? Setuju gak sih sama aku Mas Roni? Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada Caleb J, I Found You.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: dan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada perunggu Ini Abadi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Chart Juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Wijaya 80, Arsy Widianto, Ini Adalah Cinta. Di peringkat ke-11 ada Tulus, Remedy. Di peringkat ke-10 ada Ardito Pramono, Permainanmu. Di peringkat ke-9 ada Afgan, Musa Iya. Di peringkat ke-8 ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Di peringkat ke-7 ada Raffi Sudirman, Senin Sampai Jumat. Di peringkat ke-6 ada Hi-Fi, Main. Di peringkat ke-5 ada Roni Parulian, February. Di peringkat ke-4 ada Caleb J, I Found You. Di peringkat ke-3 ada Tohpati, Siska Saras, Gemintar. Dan di peringkat kedua nih, ada perunggu Ini Abadi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Chart Juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Buat kamu yang lagi galau, patah hati, mentok deh pokoknya, kamu wajib nih dengerin lagu terbarunya Raim Laude yang satu ini. Soalnya lagu ini tuh nyeritain soal cinta, waktu, kehilangan kesempatan, dan keikhlasan. Kurang lengkap apa coba? Dari galau, jatuh cinta, kehilangan, sampai perjalanan hidup, semuanya ada di satu lagu ini loh. Nih, aku bacain sinopsisnya ya buat kamu. Lagu Dunia Yang Nanti mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa tidak semua perasaan itu harus berakhir dengan kepemilikan. Lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu, tetapi berada dalam keadaan yang membuat keduanya tidak dapat bersama. Ibarat minyak sama air nih ya sahabat suara, dua-duanya tuh ada di dapur, tapi gak bisa nyatu, begitu tuh. Intinya, Raim Laude mau ngajak semua pendengarnya untuk memahami kalau gak semua kisah cinta tuh harus punya akhir yang bahagia. Nyesek ya, karena mungkin perasaan yang hadir tuh emang cuma untuk ngajarin kita. Karena mungkin ya, perasaan yang hadir tuh emang cuma buat ngajarin kamu soal menerima dan mendoakan. Waduh, puitis bener dah aku. FYI, lagu ini juga jadi bagian dari album terbarunya Raim yang berjudul Iqra. Bacalah. Album ini juga jadi album satu-satunya yang berbahasa Indonesia. Album ini juga jadi album satu-satunya berbahasa Indonesia yang berhasil tembus chart top 50 Spotify Global, sahabat suara. Wow! Raim ngomong kalau lagu-lagu di album ini bukan lahir dari kebahagiaan, tapi malah dari rasa takut yang paling dalam. Total ada 11 lagu di album Iqra ini yang pastinya udah bisa kamu request di Suara Semarang ya. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

nasional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

Anyer. Sebelumnya dilaporkan, speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada Senin 7 September setelah bertolak dari dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya, para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool, serta Real Madrid menang 2-1

Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Ami Syahot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Negley secara langsung 8 episode penuh.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, huh? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat bisa kali ya.
6: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wings Food.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, huh? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Setelah 47 tahun, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional di Simpang 5 Semarang seperti tahun 1979 silam. Gubernur Ahmad Lutfi memperkirakan perputaran ekonomi di kota Semarang mencapai 1,2 triliun rupiah. MTQ Nasional 31 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat pembawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin 9 September 2026. Operasi hari kedua kini membagi tim menjadi 4 unit. Pencarian melibatkan personil gabungan, kapal, serta drone termal guna memaksimalkan pelacakan. Publik diimbau tidak menyebarkan spekulasi. Pemerintah merestrukturisasi utang kereta cepat Wush dengan memperpanjang tenor hingga 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan cicilan kini menjadi sekitar 1 triliun per tahun sehingga cukup dikelola 1 SMV. Pengelolaan utang akan beralih ke Kemenku pada 15 September 2026 di tengah rencana perluasan jaringan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
0: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
0: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot. Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya saya.

0: tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Setelah 47 tahun, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional di Simpang 5 Semarang seperti tahun 1979 silam. Gubernur Ahmad Lutfi memperkirakan perputaran ekonomi di kota Semarang mencapai 1,2 triliun rupiah. MTQ Nasional 31 berlangsung mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026. Tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat pembawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak di Selat Sunda sejak Senin 9 September 2026. Operasi hari kedua kini membagi tim menjadi 4 unit. Pencarian melibatkan personil gabungan, kapal, serta drone termal guna memaksimalkan pelacakan. Publik diimbau tidak menyebarkan spekulasi. Pemerintah merestrukturisasi utang kereta cepat Wush dengan memperpanjang tenor hingga 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan cicilan kini menjadi sekitar 1 triliun per tahun sehingga cukup dikelola 1 SMV. Pengelolaan utang akan beralih ke Kemenku pada 15 September 2026 di tengah rencana perluasan jaringan.

0: FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: 90,2 FMI Suara Warga Indonesia.
3: Ayolah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
1: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang

0: Sekarang radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: pernah dengar suara waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

dilakukan oleh KL Anyer pada Kamis 10 September di sisi barat Anyer. Sebelumnya dilaporkan, speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada Senin 7 September setelah bertolak dari dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Liga Champions Eropa telah membuka partai perdana musim 2026-2027 dengan hasil diantaranya Bayern Munchen menggulung Bodo Glimt 5-0 dan Manchester United menang telak 4-0 atas Sabah FK. Sementara sehari sebelumnya para kandidat juara berhasil membungkus 3 poin seperti PSG, Barcelona, dan Liverpool serta Real Madrid menang 2-0.

Operation Mongoose yang menyeret masa lalu Lila dan Ami Syahot yang diperankan Agnes Mo dan Anggun. Spesialnya saat tanggal tersebut Prime Video sekaligus meluncurkan serial spin-off dari semesta Jack Reacher berjudul Negley secara langsung 8 episode penuh.

Setiap 6 detik, ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: melahirkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.